0: sehat. Cegah stunting itu penting.
1: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, salam merdeka. 81 tahun Indonesia telah merdeka ya sahabat pendengar. Dari CNN Indonesia dikabarkan Kementerian Sekretaris Negara Setnek menerbitkan pedoman terkait pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di mana pedoman itu tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B13/M/S/TU 2026. Dalam pedomannya diatur mulai dari waktu pelaksanaan, pakaian yang dikenakan hingga rangkaian dan susunan upacara kemerdekaan yang akan dilaksanakan di hari ini 17 Agustus 2026. Dan nanti sahabat pendengar Radio Magelang FM juga akan mengabarkan rangkaian demi rangkaian dari pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan di lapangan Rindam 4 Diponegoro. Mulai dari pasukan upacara yang memasuki tempat upacara, komandan pasukan menyiapkan barisannya, hingga pengibaran sang saka merah putih. Tentu saja sahabat pendengar, upacara detik-detik proklamasi ini menjadi hal yang sangat hikmat dan penuh kesakralan begitu ya. Sementara itu, pada tingkat nasional, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus hari ini di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat. Untuk pejabat dan pegawai pada Sekretariat Lembaga Negara, Kementerian Lembaga dan BUMN melaksanakan upacara secara luring di kantor masing-masing pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah daerah dan BUMD, upacara dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh kepala daerah atau forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda setempat, mulai pukul 7 waktu setempat. Kemudian untuk kantor perwakilan lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Terakhir, untuk kantor perwakilan RI di luar negeri, upacara dilaksanakan secara luring pada waktu yang menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Dalam pedoman ini, upacara di instansi pusat dan daerah diharapkan selesai sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga pejabat dan pegawai dapat menyaksikan siaran langsung upacara tersebut. Oke, sahabat pendengar, sambil kita menunggu ya lapangan petugas yang akan mengabarkan siaran khusus kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun nanti, Vita masih menghadirkan lagu-lagu spesial untuk sahabat pendengar, termasuk yang satu ini kita dengarkan dulu ya. Lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, proklamasi kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah peristiwa sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sikap ini tidak disetujui golongan pemuda. Golongan pemuda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu dengan kekuatan sendiri. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan penekanan-penekanan golongan pemuda kepada golongan tua yang mendorong mereka melakukan aksi penculikan terhadap diri Soekarno-Hatta. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Para pemuda tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Para tokoh yang hadir pada waktu itu antara lain Muhammad Hatta, Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa. Sehari penuh, Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok karena diculik oleh para pemuda. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam dan langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah inilah naskah proklamasi disusun. Naskah yang diketik oleh Sayuti Melik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Dan di hari itu dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

malam sobat pendengar. Sesaat lagi ya Radio Magelang FM akan menyiarkan siaran khusus upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang dihelat di lapangan Rindam 4 Diponegoro, Kota Magelang. Sampai dengan rangkaian demi rangkaian, nanti kami akan hadirkan informasinya. Ya, selamat pagi untuk Papa Tibob ya. Uang 1000 di dalam saku, cakep. Buah durian di atas meja. Dirgahayu Indonesia semakin maju. Magelang FM semakin jaya di udara. Terima kasih Papa Tibob. Salam sehat selalu. Ya, sahabat pendengar, tidak mudah ya untuk bisa menjalani pelatihan selama 1 bulan penuh. Di mana pasukan Paskibraka yang nanti akan bertugas ini telah terpilih 68 pelajar yang telah dikukuhkan pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Di mana latihan demi latihan ya, bukan hanya latihan, mereka sudah menjalani proses seleksi yang begitu ketat. Dan juga 2 pelajar Kota Magelang yang turut dikirim untuk bisa melaksanakan seleksi Paskibraka Jawa Tengah tentu juga bisa memberikan kebanggaan bukan hanya pada diri sendiri tapi juga Kota Magelang. Hari ini siapapun bisa menjadi pahlawan ya, termasuk juga pahlawan untuk diri sendiri karena selama ini sudah berjuang begitu keras untuk bisa menjadi pemuda yang bermanfaat, produktif dan melakoni hal-hal yang positif ya. Sehat selalu untuk para pemuda-pemudi Indonesia. Baik sahabat pendengar, dari ruang dengar 103,5 ya, sesaat lagi kita hadirkan siaran khusus terkait dengan pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Yofi Nuno dan juga Hi-Fi. Semenjak ada dirimu, lagu ini spesial buat kamu di Semangat Pagi.

0: khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Diponegoro, Magelang.
1: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi sahabat pendengar. Ya, di hari Senin di tanggal 17 Agustus 2020 dan bertepatan di mana pada hari ini merupakan hari spesial buat kita bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus merupakan hari yang bersejarah buat Indonesia, di mana pada hari ini juga, pada tanggal ini juga ya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Ya, baik. Dan hari ini spesial sekali, Salsa bersama dengan
0: ya, saya Dani
1: akan menyiarkan secara langsung siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Dan saat ini kita berada di mana?
0: Betul Dani? Sekali. Salsa, saat ini saya dan Salsa berada di lapangan Rinda 4 Kota Magelang ya, yang mana pada hari ini juga akan dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81
1: ya. Luar biasa ya rekan Dani, dan hari ini kita pagi ini sudah disambut dengan mendung ya, dan tadi di tempat Salsa pun juga sudah rintik-rintik hujan nih rekan Dani.
0: Betul sekali Salsa.
1: Kira-kira ini pertanda apa ini?
0: Ini ya moga aja berkah lah ya. Berkah di mana hari ini merupakan tonggak sejarah juga di tanggal ini kemerdekaan RI, dan ini dengan apa pagi yang biasanya jam segini udah mulai cerah ini yeah. Pagi kebetulan di tanggal 17 itu turun hujan.
1: Iya, yeah. Ini turun hujan, semoga ini menjadi keberkahan untuk kita
0: amin,
1: semua.
0: Amin, amin.
1: Karena tentunya 17 Agustus ini menjadi sebuah tonggak yeah. Ya begitu ya Dani, tonggak kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, meskipun disambut oleh rintik-rintik hujan, semoga hati kita tidak sendu, tidak gloomy ya Dani. Tentunya.
0: Tentu saja tidak lah ya. Dan harus, ini justru menjadi satu penyemangat tersendiri Salsa.
1: Betul
0: apalagi
1: sekali.
0: Di mana kita ya lihatlah dengan apa perjuangan semangat 45 yang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini toladan atau menjadi contoh
1: yeah.
0: Bahwa dalam kondisi apapun tetap harus
1: semangat. Ya. Iya, betul sekali. Ini untuk peserta upacara sudah mulai persiapan ya rekan Dani. Sudah mulai berdatangan tentunya. Ini terpantau juga sudah tamu undangan juga sudah mulai memenuhi
0: tempat
1: ya.
0: Duduk ya.
1: Iya, betul sekali. Meskipun ini memang terlihat sedikit sendu ya karena langitnya tidak secerah biasanya.
0: Ya. Di satu sisi ini satu yang mungkin kalau kita tidak bisa nikmati ini akan menjadi satu apa ya kurang penyemangat. Tapi
1: betul,
0: ini tidak justru
1: betul,
0: dengan suasana seperti ini akan lebih membuat kita semangat
1: betul
0: untuk ikut dalam upacara bendera pada hari ini ya Salsa ya.
1: Oke, luar biasa nih rekan Dani, untuk tamu undangannya sendiri ini memakai pakaian yang berbeda-beda ya terpantau ya
0: Salsa.
1: Rekan Dani. Okay. Nah, ini ada pakaian untuk pakaian dinas yang
0: dari ABRI sendiri.
1: Iya betul
0: ya kan?
1: Sekali.
0: Terlihat saat ini dengan pakaian dinas yang lengkap ya. Dari ABRI, dari kepolisian juga Salsa. Di mana pagi ini juga sudah hadir dengan pakaian yang lengkap juga.
1: Iya.
0: Dan tidak kalah penting juga Salsa, di mana saat ini berada di depan kita juga dari aparatur sipil negara pun
1: benar
0: juga
1: sekali.
0: Sudah berada
1: menggunakan
0: dengan pakaian
1: dinas korpri. Ya,
0: lengkap,
1: betul sekali.
0: Ya.
1: Nah, luar biasa nih rekan Dani. Nah, sebelum di hari ini tentunya ada rangkaian-rangkaian bersejarah juga nih.
0: Betul.
1: Ya, sahabat Uningan, untuk diketahui juga sebelum di istilahnya apa nih rekan Dani? Gongnya ya
0: iya.
1: Di 17 Agustus ini ternyata juga
0: sudah ada rangkaian-rangkaian kegiatan ya.
1: Apa saja nih
0: iya.
1: Dani?
0: Di mana untuk rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini juga Salsa, sebelum upacara hari ulang tahun ini memang telah digelar sejumlah rangkaian kegiatan. Di antaranya gladi bersih yang dilaksanakan pada 13 dan 14 Agustus 2026.
1: Nah, selain itu juga ada sidang paripurna DPR Kota Magelang dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 rekan.
0: Betul sekali Salsa.
1: Yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Jakarta.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Dan yang ketiga nih Salsa, di mana pengukuhan Paskibraka di Pendopo Pengabdian pada tanggal 15 Agustus 2026.
1: Nah, selanjutnya juga ada apel kehormatan dan Renungan Suci pada 16 Agustus 2026 tadi malam.
0: Betul sekali Salsa. Dan puncaknya Salsa, hari inilah, di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya. Dengan pagi ini pengibaran bendera Sang Merah Putih di puncak Gunung Tidar yang dilakukan dengan pengambilan duplikat bendera Sang Merah Putih di halaman depan kantor Wali Kota Magelang.
1: Luar biasa. Dan menariknya ini Kang Dani, di tahun ini, tahun 2026, pemerintah Kota Magelang ini juga turut melibatkan masyarakat secara lebih luas untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: Nah ini Salsa, ya. Ini langkah yang memang luar biasa dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, di mana untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai milik kita bersama, milik seluruh warga.
1: Betul,
0: bukan
1: sekali
0: hanya agenda seremonial pemerintah. Iya kan?
1: Ya, betul sekali. Dan memang ini Rekan Dani, sebelum di puncak acaranya di hari ini juga sudah ada berbagai kegiatan ya, tentunya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: Betul sekali, Salsa.
1: Hakaran kemarin sangat ramai sekali, Rekan Dani, pada 9 Agustus 2026 yang diselenggarakan di alun-alun Kota Magelang. Ini animo masyarakat begitu luar biasa
0: ya. Dan di tanggal 8-nya, Salsa, pada 8 Agustus 2026, kejuaraan wilayah atletik digelar di Gelora Sport Center Sanden, Salsa.
1: Wah, luar biasa. Terus selain itu juga ada Festival Musik Jagoan Bergema. Ini juga dilaksanakan pada 9 Agustus 2026.
0: Baik, dan ini juga ternyata digelar Lomba Basket Magelang Raya, Salsa, yang tentunya akan digelar pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2026 mendatang ya, di Gelora Sport Center Sanden, Salsa.
1: Oke, luar biasa ya. Ini memang keterlibatan masyarakat ini jadi kunci nih, Dani, dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Begitu luar biasa, dan masih terus bergulir, ini terpantau untuk tamu dan juga peserta upacara yang berdatangan di hari ini.
0: Betul. Dan ini memang agenda kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ini yang ke-81 di Kota Magelang. Memang pemerintah sendiri itu meramaikannya atau dalam rangka memperingati ini dengan melibatkan masyarakat, Salsa.
1: Betul sekali. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Istiqomah. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi, Bu Isti. Merdeka.
1: Luar biasa, Bu Isti. Ini persiapan di hari ini mulai jam berapa, Bu Isti?
2: Oh, saya dari tadi malam ya, Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan ya.
1: Ini selesai jam berapa, Bu?
2: Tadi malam sampai 00:30. Terus pagi ini ada upacara di Pemerintah Kota Magelang ya, jam 7 lanjut ke sini.
1: Baik, luar biasa, Bu Isti. Ini kan pasti dari rumah ya persiapan 17 Agustus ini. Apa makna terdalam di hari ini, Bu?
2: Ya, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ke-81 ini, yang penting kita wujudkan dengan karya nyata ya, di bidang masing-masing.
0: Okay.
2: Kalau kami di kesehatan ya, intinya memajukan pembangunan kesehatan di Kota Magelang gitu.
0: Baik, Ibu, yang kita lihat ya, dari mana rangkaian kegiatan dalam rangka HUT yang ke-81 ini di Kota Magelang, rangkaiannya luar biasa.
2: Yeah.
0: Nah, mungkin kalau dirasakan capek, Ibu ya.
2: Yeah.
0: Nah, yang menjadi penyemangat tersendiri buat Ibu apa, Ibu?
2: Penyemangatnya ya, ini kan momentum untuk kita merayakan bareng-bareng se-Indonesia.
0: Ya.
2: Betapa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, kita mengisi dengan berbagai cara di bidang kita masing-masing. Kami di kesehatan ya selalu antusias dalam melayani event-event. Event-event di Kota Magelang banyak sekali ya.
0: Betul,
2: ini semarak, terutama di sepanjang bulan Agustus ini, kita pastikan semua event yang berjalan aman.
0: Amin.
2: Terkendali.
0: Ini satu contoh bahwa ini semangat 45 juga.
1: Betul,
0: yang dipunyai Ibu Isti ya.
1: Luar biasa,
0: dari rangkaian kegiatan yang luar biasa, ternyata beliau tetap siap.
1: Semangat. Bu Isti, ini pesan untuk masyarakat, utamanya masyarakat Kota Magelang di hari ini, Bu Isti.
2: Ya, ya, semoga semua warga masyarakat bisa memaknai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Apapun itu ya, apapun kondisinya, apapun situasinya, selalu semangat, bermanfaat untuk Indonesia yang lebih bermartabat.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih,
0: terima kasih Bu
1: Isti. Bu.
0: Semangat selalu, Bu.
1: Selamat menjalankan upacara di hari ini ya.
0: Ya, sah-sah. Ini bentuk dari ya, apa ya, rasa terima kasih kita kepada para pahlawan di mana telah memperjuangkan kemerdekaan dan saat ini sudah di tahun yang ke-81, sah-sah ya kan?
1: Luar biasa, rekan Dani ya. Ya. Pagi ini sudah mulai berdatangan, sudah mulai ramai, luar biasa sekali. Meskipun cuaca mendung, ini salah satu contoh
0: bukan
1: tadi,
0: menjadi halangan.
1: Bukan ya. Jadi halangan okay. Ya.
0: Salah sedikit yang tadi sudah sempat disinggung juga sama Ibu Isti ya, ya. Dokter Isti ya, di mana untuk mengisi kemerdekaan ini memang masing-masing itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya kan.
1: Betul.
0: Seperti dari bidang kesehatan, Ibu Isti juga tentunya memperjuangkan kesehatan di Kota Magelang kan lebih baik lagi.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali. Termasuk
0: pelajar, iya. Pelajar sendiri cara mengisi perjuangan itu harus belajar dengan rajin.
1: Iya, termasuk ya kan? Hari ini kita pun juga ikut berjuang
0: nah,
1: ya.
0: Nah, salah satunya saja.
1: Menginformasikan ini
0: betul sekali.
1: Ini.
0: Betul
1: nah,
0: sekali.
1: Ini termasuk cara kita untuk berjuang juga ya. Semoga dengan kita memberikan informasi ini memberikan semangat. Iya, betul sekali. Memberikan informasi yang bermanfaat juga ikut menggelorakan semangat untuk
0: betul,
1: masyarakat
0: sekali,
1: yang saat ini tengah mendengarkan siaran langsung ya. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Jadi dengan kata lain tidak ada kata bahwa kita tidak akan ikut terlibat dalam ikut mengisi perjuangan kemerdekaan ini. Semua punya peluang dan semua punya cara
1: ya.
0: Tinggal kemauan kita saja.
1: Betul ya. Sekali
3: Pak Kepala Dinas
0: Baik, selamat mendengar saat ini ternyata kita sudah berada di Rindam dan sudah bersama beliau Bapak
1: Muhammad
0: Abdul Aziz.
1: Selamat pagi Pak Aziz.
4: Selamat pagi para pemirsa Magelang FM yang kami cintai. Jadi ini dengan tema kemerdekaan itu sama dengan kebebasan, tapi kebebasan yang jangan disalahgunakan sih. Jadi inti kemerdekaan itu merdeka berpendapat dan akses informasi. Tapi dari di era digital ini kebebasan itu ada dua sisi. Yang pertama sisi baik, kita merdeka untuk mencari tahu sejarah, kritik kebijakan, rayakan kemerdekaan dengan cara kita sendiri. Yang kedua, yang dari sisi rawan, orang juga merdeka dalam tanda kutip untuk membuat dan menyebar hoax. Kemerdekaan tanpa literasi itu sama dengan kebebasan yang liar. Jadi hoax sering berkedok. Ini bentuk kemerdekaan berpendapat, padahal isinya hanya memecah belah. Jadi perangi hoax, merdeka.
1: Wah, luar biasa. Semangat ya Pak hari ini?
0: Semangat.
4: Sekali ini.
0: Salsa, ya luar biasa ya. Pak Ayes, kalau tadi dari kesehatan, bidang kesehatan, Ibu Isti mengatakan bahwa peran Dinas Kesehatan Kota Magelang yang ikut juga mengisi kemerdekaan ini dengan cara membuat Magelang itu semakin sehat. Sekarang dari Dinas Komunikasi sendiri, Pak Ayes, apa dalam rangka hari jadi Kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi untuk Kota Magelang?
4: Ya, matur suwun, Mas Dani. Jadi kami selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, kalau tadi dari Bu Isti selaku Kepala DKK itu dari sudut kesehatan sih. Kalau kami kesehatan dari informasi, publikasi dan sebagainya, kita jangan ikut menyebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat. Karena seperti kita ketahui, masyarakat di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan sebagainya. Makanya hoax itu sangat berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya kita perangi hoax seperti yang tadi sudah kami sampaikan.
0: Baik,
1: untuk terakhir Pak Aziz ini, untuk pesan buat masyarakat, utamanya untuk masyarakat Kota Magelang di hari ini, hari ulang tahun Republik Indonesia.
4: Jadi apa kemerdekaan kita yang sudah ke-81 ini untuk usia sudah cukup tua dan sudah matang. Kami berpesan ke khususnya di masyarakat Kota Magelang dan selaku semua pendengar pemirsa dari Magelang FM, itu marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita bisa memperkokoh dan dapat mengisi arti kemerdekaan ini di khususnya di masyarakat Kota Magelang. Demikian ya.
5: Baik, baik. Terima kasih Pak Aziz.
1: Terima kasih Pak Aziz. Luar biasa.
5: Salsa. Jadi masing-masing peran sudah mengisi kemerdekaannya dengan
1: dari berbagai bidang ya, kan? Masing-masing.
5: Dari komunikasi sendiri dalam rangka mengisi kemerdekaan itu komunikasi menginginkan bahwa akan terus mencanangkan untuk mengatasi yang namanya hoax, karena ini juga
1: betul
5: bisa
1: sekali
5: menjadi pemersatu atau bahkan menjadi pemecah
1: dari berbagai bidang ya, kan? Masing-masing.
5: Dari komunikasi sendiri dalam rangka mengisi kemerdekaan itu komunikasi menginginkan bahwa akan terus mencanangkan untuk mengatasi.

0: Dani
1: di siaran khusus hari ulang tahun Republik Indonesia
0: yang ke-81. Audio nih.

0: Siaran khusus. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Disiarkan langsung dari Lapangan Rindam 4 di Diponegoro, Magelang.
1: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, masih bersama dengan Salsa dan juga
3: saya Dani, dan saat ini masih berada di Lapangan Rindam 4 di Diponegoro dalam rangka siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang, Salsa.
2: Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Moharyadi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3: Betul sekali, Salsa. Dan tentunya kita pengen tahu lah dari Dewan sendiri ya, seperti apa sih memaknai mengisi kemerdekaan yang saat ini sudah di tahun yang ke-81, Salsa.
2: Baik, monggo silahkan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih
4: Magelang FM. Ini adalah 81 tahun Indonesia Merdeka. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai dengan saat ini Indonesia masih diberikan keadilan, kemakmuran, ketenangan, dan kedamaian. Itu yang utama. Yang kedua, di hari yang ulang tahun pada 17 Agustus 2020 ini,

0: saya sebagai pribadi dan sebagai masyarakat mengajak untuk seluruh masyarakat, mari kita untuk bersama-sama bersatu padu memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam rangka memberikan penghargaan kepada pejuang-pejuang kita yang telah mendahulu kita, baik itu harga diri mereka, pangkat, derajat, bahkan sampai ke segala materi diberikan untuk kemerdekaan. Untuk itu, mari kita sama-sama memaknai kemerdekaan ini sebagai sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih terpenting lagi, mari kita sukseskan pembangunan-pembangunan di era kepresidenan Bapak Prabowo Subianto ini.
1: Baik, Pak Harjadi, Bapak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yeah, ya, apa yang dilakukan oleh Dewan sendiri untuk mengisi kemerdekaan untuk saat ini, Pak Harjadi?
0: Ini, kebetulan saya sudah 3 periode di sini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat. Saya sebagai masyarakat yang berada di DPRD itu hanya sebagai wakil rakyat saja, hanya sebagai pesuruh.
1: Yeah.
0: Apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi programnya masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, utamanya sejahtera, makmur, itu harus kita perjuangkan dalam rangka program-program saya, baik itu program dari pemerintah maupun program-program pribadi maupun program-program dari partai.
1: Baik, yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk warga Kota Magelang khususnya dalam rangka hari ulang tahun yang ke-81 ini Bapak?
0: Jagalah persatuan dan kesatuan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, dan semoga masyarakat Kota Magelang diberikan kesejahteraan, ayem, tentrem, damai, dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak cucu kita semuanya.
1: Baik, terima kasih Bapak Haryadi. Sukses selalu.
2: Yeah. Terima kasih Bapak Haryadi. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, Salsa.
2: Ya. Segala bidang ya. Jadi sudah dari kesehatan, kemudian komunikasi, informasi dan statistik. Dan saat ini pun juga dari Dewan Perwakilan Rakyat
1: Daerah. Betul sekali, Salsa. Dan apa yang dikatakan Pak Haryadi tadi bisa dikatakan juga memang luar biasa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai panjang tangannya rakyat.
2: Betul.
1: Untuk menyampaikan apa keinginan rakyat dan menyampaikan aspirasi apa yang diinginkan rakyat oleh pemerintah Kota Magelang ya.
2: Iya, benar sekali. Jadi bagaimana mau rakyat? Nah, lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini semoga bisa terwujudkan begitu ya, dan
1: betul,
2: ikut
1: sekali,
2: serta
1: Salsa,
2: untuk mewujudkan visi dan misi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
1: Ya, sahabat pendengar, di mana pada hari ini, di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 bertempat di Lapangan Rindam 4 di Ponogoro Magelang akan dilangsungkan ya peringatan detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
2: Baik, dan saat ini ya rekan Dani, bahwa saat ini kita melihat ya selayang pandang tengah persiapan dari upacara bendera untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan terpantau juga bahwa masing-masing komandan peleton sudah mulai menempati masing-masing tempatnya ini.
1: Betul sekali, Salsa. Ya, dari masing-masing peleton yang saat ini juga hadir ikut dalam rangka peringatan jadi hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 ini sudah pada hadir dan sudah menempatkan diri ke tempatnya masing-masing ya kan. Baik, sama pendengar, untuk hari ini saya Dani dan Salsa melaporkan kegiatan pada hari ini dari Senin tanggal 17 Agustus 2026 di Lapangan Rindam 4 di Ponegoro.
2: Oke, baik. Dan sahabat pendengar, semua perlengkapan juga telah disiapkan di lapangan ini, terpantau juga untuk tamu undangan dan juga peserta upacara sudah mulai memenuhi pos-posnya masing-masing ya. Ini sudah berada di lapangan upacara, dan nantinya para komandan pasukan ini akan membawa dan menyusun pasukannya di lapangan upacara. Ini
1: betul
2: juga
1: sekali,
2: terpantau
1: Salsa,
2: sudah penuh nih ya Dani ya.
1: Iya. Dan
2: oke, baik Dani, sembari kita menunggu untuk acara inti ya dari hari ini, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita jeda terlebih dahulu ya, Dani. Baik, tetap bersama dengan Salsa
1: dan saya Dani
2: di siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Magelang FM.

0: khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Diponegoro, Magelang. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang.
1: Pengibaran sang merah putih dalam rangka.
2: Baik, sobat pendengar, Anda sedang menyimak siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang, yang disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Diponegoro, Magelang.
3: Baik, sobat pendengar, dan hari ini terdengar bahwa pasukan upacara telah siap di lapangan Rindam 4 Diponegoro, di mana di hari ini untuk acara pendahuluan pasukan upacara telah memasuki lapangan upacara dan pembawa acara juga telah menyiapkan peserta upacara untuk bersiap-siap di hari ini.
2: Ya, sahabat pendengar, di mana pejabat-pejabat upacara, ya kan, yang saat ini juga sudah siap di tempat masing-masing, di mana Inspektur Upacara Wali Kota Magelang sebagai cadangan Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Magelang.
3: Kemudian untuk ajudan Inspektur Upacara, yaitu merupakan ajudan dari Wali Kota Magelang. Untuk Komandan Upacara, yaitu AKP Sumino Esos MM, dan cadangan Komandan Upacara AKP Prapta Susila SHMM.
2: Sementara untuk Perwira Upacara, AKP Ida Lismawati SH. Untuk cadangan Perwira Upacara, AKP Istohri.
3: Untuk pembawa acara dibawakan oleh Aibda Dewi Kusuma Wardani, dan untuk keamanan serta ketertiban dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Pasi Intel Kodim 0705 Magelang, Kabak Ops Polres Magelang Kota, Komandan CPM Magelang, dan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
2: Baik, sahabat pendengar, sementara untuk kesatuan-kesatuan upacara yang saat ini sudah hadir.
3: Baik, sahabat pendengar, ini juga telah menunjukkan waktu pukul 8 lebihnya 20 menit, di mana Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Dan untuk para komandan pasukan telah menyiapkan pasukannya masing-masing.
2: Baik, sahabat pendengar, semua perlengkapan sudah disiapkan di lapangan upacara, dan di mana para petugas upacara sudah berada di posisinya masing-masing. Untuk seluruh peserta upacara sudah berada di lapangan upacara. Para komandan pasukan membawa atau menyusun pasukannya di lapangan upacara.
3: Baik, sahabat pendengar, di mana ini Komandan Upacara juga telah memasuki lapangan upacara dan saat ini tengah menyiapkan para komandan pasukan, ya. Dan saat ini terdengar sayup-sayup bahwa komandan pasukan tengah menyiapkan pasukannya masing-masing di pos masing-masing.
4: Istirahat.
1: Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono. Cadangan Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Sri Harso Mkes SPS. Komandan Upacara dipercayakan kepada Ajun Komisaris Polisi Sumino Esos MM, Jabatan Kasat Samapta Polres Magelang Kota. Cadangan Komandan Upacara Ajun Komisaris Polisi Prapta Susila SHMM. Jabatan Kapolsek Bandungan Polres Magelang Kota. Selaku Perwira Upacara Ajun Komisaris Polisi Ida Lismawati Sarjana Hukum. Jabatan Kasat Lantas Polres Magelang Kota. Cadangan Perwira Upacara Ajun Komisaris Polisi Istori. Jabatan Kanit Samapta Polsek Magelang Selatan Polres Magelang Kota. Pembawa acara Aibda Dewi Kusuma Wardani P, anggota Satlantas Polres Magelang Kota. Cadangan pembawa acara Brigadir Ana Fitriani Sarjana Hukum, anggota Satintelkam Polres Magelang Kota. Korpusik Unit Korsik Akmil Magelang. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Evin Setia Haryanto Kamil, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kota Magelang. Pembaca doa Hajah Maisara SAG MHMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Kota Magelang tahun 2026.
3: Baik, sahabat Toninger, saat ini terpantau bahwa Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Kamil Sabta Haryanto, sudah masuk ke lapak acara di Rindam 4 Kota Magelang. Dan saat terdengar bahwa pembawa acara tengah membacakan untuk para pejabat-pejabat upacara
1: Komandan Paskibraka tahun 2020,
3: yang saat ini tengah akan bertugas untuk membawakan upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pama Polres Magelang Kota bertindak sebagai pengibar bendera. 1. Ananda Muhammad Taufikur Rahman dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. 2. Ananda Saif Amar Revian Raditya dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. 3. Ananda Raditya Yudhistira dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Bertindak sebagai pembawa bendera. 1. Ananda Kanaya Lintang Arindra dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. 2. Ananda Rosdiana Oriele Bintang dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Bertindak sebagai POK 8. 1. Ananda Darel Satria Hermawan dari SMA Negeri 4 Kota Magelang. 2. Ananda Lalendra Putra Nusantara dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. 3. Ananda Dharma Yudatama dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
4: Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita nantikan kehadiran Inspektur Upacara.
3: Baik, sahabat pendengar, saat ini kita tengah menunggu untuk inspektur upacara memasuki tempat upacara.
2: Dan saat ini juga terpantau Salsa, di mana Ibu Wali Kota Magelang ya sudah memasuki lapangan upacara, ya, yang mana juga dari rangkaian kegiatan pada hari ini masih menunggu komandan upacara atau inspektur upacara, beliau Bapak Wali Kota Magelang.
3: Saat ini terpantau Mbak Rekandani, ini untuk Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Sri Harso juga telah memasuki lapangan upacara. Dan untuk komandan upacara di hari ini yaitu Ibu Nani Yunianto, Yunianti maksud kami.
2: Komandan upacara pada hari ini AKP Suminto Esos MM. Ya, sahabat pendengar, siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang berlangsung di lapangan Rindam 4 di Diponegoro. Dan sesuai dengan apa rundown acara yang sudah ditetapkan, rencana upacara pada hari ini akan berlangsung pada jam 8 selebihnya 58 menit.
3: Baik, Rekan Dani, saat ini juga tengah menunggu untuk tamu undangan yang hadir ya. Untuk baik, ini terpantau Rekan Dani bahwa inspektur upacara yaitu merupakan Wali Kota Magelang Bapak Damar Prastiono tengah menuju lapangan upacara di pagi hari ini di Rindam 4 Diponegoro Kota Magelang.
2: Ya, sahabat pendengar, di mana inspektur upacara pada pagi hari ini beliau Bapak Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Prastiono mengenakan pakaian putih-putih.
3: Ya, inspektur upacara menggunakan pakaian dinas ya, yang saat ini terpantau tengah memasuki lapangan upacara dan menerima laporan dari perwira upacara di hari ini.
5: Inspektur upacara memasuki lapangan upacara.
6: Siap! Gerak!
2: Baik, sebuah dengar komandan upacara menyiapkan wasikannya dengan Bapak siap gerak, dan Wali Kota Magelang selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara menempatkan diri di mimbar upacara.
3: Baik, sahabat pendengar, saat ini inspektur upacara yaitu Wali Kota Magelang telah menempatkan diri di mimbar upacara.
5: Penghormatan pasukan.
3: Dan saat ini komandan upacara
6: inspektur upacara
3: tengah memberikan aba-aba kepada inspektur upacara.
6: Senjata.

0: Toko Senjata.
1: Seluruh peserta upacara menyampaikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Laporan Komandan Upacara, di mana sangkakala meniupkan lagu tanda lapor, Komandan Upacara maju dengan langkah biasa. 6 langkah menuju irup tanpa
0: lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
2: Langkah biasa kurang lebih 6 langkah menghadap irup tanpa diawali dengan dan diakhiri menghormatan laporan lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2026 siap dimulai.

0: Sang Merah Putih memasuki lapangan upacara.
1: Baik, sahabat pendengar, saat ini pasukan pengibar duplikat Sang Merah Putih bersiap-siap untuk memasuki lapangan upacara, di mana pasukan pengibar duplikat Sang Merah Putih, pengapit dan kelompok pendamping serta pasukan pengawal memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap menuju ke depan inspektur upacara.

0: Baik, sahabat pendengar, sebanyak 68 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Magelang tahun 2026 yang terdiri dari 39 putra dan 29 putri resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono yang berlangsung di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2026. Wali Kota dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pengukuhan pasukan Kota Magelang tahun 2026 ini menjadi momentum meneguhkan disiplin, tanggung jawab dan kebersamaan dalam mengemban tugas, dan menurutnya bukan sekedar petugas dalam upacara Paskibraka di tempat tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda untuk ikut mengisi kemerdekaan dan mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik, sahabat. Untuk anggota Paskibraka yang dikukuhkan pada Jumat 15 Agustus 2026. Saif Amar Revian Raditya dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Larendra Putra Nusantara dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
0: Muhammad Ibnu Praja Al-Fars Riki dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
1: Andika Ferditya Susilo dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
0: Muhammad Bintang Melandri dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
1: Zaki Arvin Cahyanto dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
0: Muhammad Fadil Ifransah dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
1: Fahri Krisnavian Syahputra dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
0: Raditya Yudhistira dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
1: Auf Zidan Hidayatullah dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
0: Hafiz Sukma Murohana dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
1: Faris Prawira Mahardika dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
0: Lada Jaya Ahmad Surajat dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
1: Muhammad Alden Wafa dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
0: Sakti Hisham Dwi Afar Anwar dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
1: Darel Gaza Revan Ardiansyah Pradana dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
0: Sakti Hisham Dwi Afar Anwar. Muhammad Safiq Adras Safadra dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Dharma Yudatama dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Bondan Hari Murti dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Kevandra Shehan Syahreza dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Aryo Pandu Dewanata dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Rajwa Annafiata dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Muhammad Raihan dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Muhammad Hafid Nur Ihsan, SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Aska Maulana Fadli Syah dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Adrian Devaniko Setiawan dari SMK Negeri 1 Kota Magelang.
0: Muhammad Taufik Kurrohman dari SMK Negeri 1 Kota Magelang.
1: Muhammad P. Pramudianto dari SMK Negeri 1 Kota Magelang.
0: Agung Cahyono dari SMK Negeri 2 Kota Magelang.
1: Akmal Niam Zulfan dari SMK Negeri 2 Kota Magelang.
0: Ahmad Ali Hakim dari MAN 1 Kota Magelang.
1: Yuda Ashfi Arjuna dari MAN 1 Kota Magelang.
0: Dava Afnaf Maulana dari SMA Muhi 1 Alternatif Kota Magelang.
1: Ziyad Zada Anwar dari SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang.
0: Taruna Bakti Pratama dari SMA Bakti SBTH Kota Magelang.
1: Gigih Utama Mahardika dari SMK Wiyasa Kota Magelang.
0: Muhammad Rizki dari SMA Al-Iman Kota Magelang.
1: Benaya Raka Abikara dari SMK 10 Pius Kota Magelang.
0: Kanaya Lintang Arindra dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
1: Mutiara Indah Lestari dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
0: Ditya Gauranisa dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
1: Cikal Nafisa Amaranggana dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
0: Zikrina Faruahma Asima dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
1: Kanahya Adela Silva dari SMA Negeri 1 Kota Magelang.
0: Alvira Laya Safitri dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
1: Emanindi Zanwarta dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
0: Adinda Putri Yulvana dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
1: Ratu Dewi Tunjung Biru, SMA Negeri 2 Kota Magelang.
0: Almaira Janeta dari SMA Negeri 2 Kota Magelang.
1: Belisia Sabitah Arziki Al-Khalifi, SMA Negeri 3 Kota Magelang.
0: Serli Andinda Putri dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
1: Luveli Kans Chandreva Rucito dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
0: Rosdiana Orale Bintang dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
1: Aisyah Lifta Sabria dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.
0: Nabila Salsa Putri Mayanti dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
1: Maudi Novana Kirani dari SMA Negeri 4 Kota Magelang.
0: Nabila Nur Rahma Agustina dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Marwa Andani Putri dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Kamila Mulia Cantika dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
1: Olivia Aziz Syah Putri dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
0: Hanum Mulinda Haban Anwar dari SMA SMK Negeri 1 Kota Magelang.
1: Raisa Khairutuh Nisa dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. Kemudian Zaskia Sekar Kirana dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. Galuh Nova Agustin dari SMK Negeri 2 Kota Magelang. Devi Sandra Aulia dari SMK Negeri 2 Kota Magelang. Fiona Namira Yahya dari SMK Citra Medika Kota Magelang. Dan yang terakhir ada Jessica Hedwig Virginia Elaman dari SMK 10 Pius Kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, Komandan Paswal dengan langkah tegap menempatkan diri di kanan pasukan dan membawa pasukan menuju ke tiang bendera dengan aba-aba.

Sahabat pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka untuk tingkat Kota Magelang tahun 2026 yang saat ini tengah bertugas merupakan gabungan dari siswa-siswi sekota Magelang. Bertindak sebagai komandan paskibraka, Ibda Aryopi Sofian Sugiyarto, sarjana hukum, magister hukum, dengan jabatan Paur Subak Pekpal, bagian logistik Polres Magelang Kota. Komandan paskibraka tahun 2025 Kota Magelang. Dan bertindak sebagai pengibar bendera, ada Ananda Muhammad Taufikur Rahman dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. Ada Ananda Saif Amar Revian Raditya dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Serta Ananda Raditya Yudhistira dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Sahabat pendengar, kemudian bertindak sebagai pembawa bendera, Ananda Kanaya Lintang Arindra dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Dan Ananda Rosdiana Oriela Bintang dari SMA Negeri 3 Kota Magelang.

0: Sawatoningar bertindak sebagai POK 8. Ananda Darel Satria Hermawan dari SMA Negeri 4, Kota Magelang. Ananda Larendra Putra Nusantara dari SMA Negeri 1, Kota Magelang. Dan yang ketiga, Ananda Dharma Yudatama dari SMA Negeri 5, Kota Magelang.
1: Baik, siapa pendengar, saat ini kelompok pengibar bendera sudah menuju ke tiang bendera untuk mempersiapkan pengibaran bendera.
2: Kiri!
0: Baik, sahabat pendengar, saat ini juga terdengar bahwa seluruh pasukan tengah dipersiapkan untuk detik-detik pengibaran bendera merah putih.
1: Sahabat pendengar, jangan lupa saat ini Anda masih menyimak siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang, yang disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Kota Magelang.
0: Baik, sahabat pendengar, saat ini
3: Tamu undangan dimohon berdiri
0: untuk bersiap detik-detik pengibaran duplikat Sang Saka Merah Putih.
3: Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Pasang!
3: Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.

kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Baik, sahabat pendengar, seluruh peserta upacara dan tamu undangan melaksanakan penghormatan. Di mana Korsip juga mengiringi dengan lagu Indonesia Raya. Setelah bendera sampai di puncak tiang, bersamaan dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya, komandan upacara memberikan aba-aba tegak senjata.
1: Baik, sahabat pendengar, dan saat ini sang saka merah putih, duplikat sang saka merah putih telah dikibarkan, dan kelompok pengibar bendera yang telah mengikat tali pada tiang bendera dan saat ini tengah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Untuk diketahui bahwa hari ini untuk yang bertindak sebagai pengibar bendera merah putih yaitu Ananda Muhammad Taufikur Rahman dari SMK Negeri 1 Kota Magelang, Ananda Saif Amar Revian Raditya dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, Ananda Raditya Yudhistira dari SMA Negeri 3 Kota Magelang, dan yang bertindak sebagai pembawa bendera Ananda Kanaya Lintang Arindra dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, dan Ananda Rusdiana Oriel Bintang dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Baik, sahabat Tuninger, untuk pasukan yang bertindak sebagai kelompok 8 ada Ananda Darel Satria Hermawan dari SMA Negeri 4 Kota Magelang, Ananda Larendra Putra Nusantara dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, dan Ananda Dharma Itanwa dari SMA Negeri 5 Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, Komandan Paswal kemudian dengan langkah tegap menempatkan diri di kanan pasukan dan pas membawa pasukan keluar lapangan dengan aba-aba langkah tegap maju jalan.
1: Baik, sahabat pendengar, saat ini terpantau bahwa kelompok 17 dan 45 serta kelompok 8 melaksanakan haluan kanan setelah posisi lurus, dan salah satu petugas memberikan aba-aba untuk meninggalkan lapangan upacara.
3: Lepas! Sambut!
1: Sahabat pendengar, sebagai informasi beberapa waktu yang lalu bahwa Wali Kota Magelang telah menerima dua calon pasukan bendera pusaka atau paskibraka yang tentunya akan mewakili Kota Magelang dalam seleksi paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah, di mana pelajar tersebut merupakan Adrian Devaniko Setiawan yang merupakan siswa SMK Negeri 1 Kota Magelang. Sementara untuk wakil putri, Sikrina Faturahma Azima dari siswi SMA Negeri 1 Kota Magelang.

0: Mohoningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mohon perhatiannya untuk mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Magelang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, ulangi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sahabat pendengar, baru saja kita perkenalkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Magelang, Bapak Evin Septarianto.
1: Pasang sahur.
2: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: pembacaan teks proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: surat keputusan Presiden Republik Indonesia.
1: Baik, sahabat pendengar, baru saja kita perdengarkan pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
0: Nomor 117, /TK, /tahun 2025, tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia
1: saat ini
0: menimbang dan
1: tengah
0: surat mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2025, Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 /TK /tahun 2025 tanggal 11 November 2025 nomor urut 1 nama Fatah Isti Mariatun SE tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 2 Bambang Nurbudi Santoso SE MEng MEng Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 3 Margareta AG Prabowo SSTP MH Satya Lancana Karya Satya 10 tahun nomor 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 58 Juari SM Satya Lancana Karya Satya 10 tahun Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto.
2: Baik, sahabat pendengar, penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Ini adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Satya Lancana Karya Satya berbentuk lingkaran yang di pinggirnya melingkar setangkai padi serta setangkai kapas. Setangkai kapas tersebut terdiri atas 17 daun dan 8 bunga kapas. Sementara itu, setangkai padinya terdiri atas 45 butir padi. Angka-angka ini menunjukkan hari kemerdekaan Indonesia. Di dalam lingkaran, tangkai padi dan melati melingkar garis putus-putus yang di bagian tengah atasnya terdapat bintang. Di bawah bintang tersebut tertulis teks Karya Satya dan di tengah atasnya terdapat bintang. Di bawahnya bintang tersebut tertulis teks Karya Satya.
0: Penyematan tanda kehormatan.
2: Dan di bawahnya angka Romawi lamanya pengabdian yaitu 30 tahun. XX atau 20 tahun atau X 10 tahun. Satya Lancana ini dibentuk dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan pegawai negeri sipil yang lainnya.
1: Baik, sahabat pendengar, saat ini terlihat bahwa para penerima Satya Lancana Karya Satya yang secara simbolis oleh 3 penerima dengan pengabdian 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun yang akan diberikan secara simbolis oleh Inspektur Upacara yaitu Wali Kota Magelang.
3: Indonesia, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun oleh Inspektur Upacara.
2: Penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya yang pada hari ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Magelang Haji Damar Prastiono.
1: Saat ini penyematan Satya Lancana Karya Satya yang dilakukan oleh Inspektur Upacara Bapak Haji Damar Prastiono kepada para perwakilan penerima.

0: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Oke, okay. Nah,

Baik, Sobat Ringer, saat ini para perwakilan penerima Satya, Lancana Karya Satya, telah dilaksanakan dan kembali ke posisi semula.

0: Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dan keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, membawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan, kemudahan mewujudkan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha menolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami, jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Andika Bayangkara.

0: Tamu undangan, disilahkan duduk kembali.
1: Baik, saudaranya, saat ini tamu undangan dipersilahkan duduk kembali setelah tadi kita perdengarkan bersama pembacaan doa yang dibacakan oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Bubarkan.
3: Bubarkan.
1: Sahabat pendengar, saat ini Anda masih menyimak siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat kota Magelang, di mana saat ini upacara akan dibubarkan oleh Komandan Upacara.
0: Penghormatan pasukan
3: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，参加的。
1: Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
2: Baik, sahabat pendengar, Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara dan turun dari mimbar upacara meninggalkan lapangan upacara.
3: Sahabat pendengar, saat ini terpantau bahwa Inspektur upacara tengah menghampiri komandan upacara untuk memberikan selamat bahwa upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026 ini terlaksana dengan baik.
2: Baik, siapa mendengar? Siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang yang saat ini berlangsung di lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Kota Magelang.
3: Baik, Sultan Iyar, saat ini komandan upacara akan bersiap untuk membubarkan pasukannya, menandai bahwa upacara bendera merah putih telah terlaksana dengan baik.
2: Dan sahabat pendengar, saat ini Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Satino sebagai komandan upacara menghampiri tamu undangan yang saat ini masih berada di tempat tamu undangan di lapangan Rindam 4 di Ponegoro.
3: Saat ini beliau tengah menyapa tamu undangan dan juga memberikan semangat bahwa 17 Agustus 2026 ini menjadi sebuah tonggak untuk Indonesia terus berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dan sahabat pendengar, di mana saat ini komandan upacara masih berada di lapangan upacara.
4: Komandan upacara dapat membubarkan pasukan.
2: Yang mana akan membubarkan pasukan upacara.
1: Demikianlah rangkaian upacara pengibaran sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun.
3: Sahabat pendengar, demikian upacara bendera Indonesia peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kota Magelang telah dilaksanakan.
1: Dan perangkat upacara yang telah bekerja sama
5: mensukseskan upacara pada pagi hari. Siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Magelang.
6: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026

0: khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Siaran khusus. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Magelang.
1: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: simak bersama siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang, di mana disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Ponegoro.
1: Baik, tadi sudah kita simak bersama ya. Upacara telah dilaksanakan, upacara pengibaran duplikat sangsaka merah putih. Luar biasa sekali ya rekan Dani.
0: Di
1: waktu sudah menunjukkan jam 9 lebihnya 35 menit di mana ini para tamu undangan serta peserta upacara sudah mulai membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing gitu ya rekan Dani.
0: Baik. Ya, sahabat pendengar, di sini juga bisa kami informasikan di mana ada peserta upacara yang tadi sudah mengikuti upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Saat ini dari Paskibraka pun juga masih berada di tempat di mana saat ini sedang berlangsung foto bersama. Foto bersama Paskibraka untuk pada hari ini.
1: Baik, sahabat tanya ini rekan Dani, ada satu informasi ya bahwa dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, bahwa untuk tamu undangan VIP yaitu para pejabat negara ini nantinya akan masuk menjadi satu ke ruangan VIP ya, tepatnya di Mako Rindam 4 di Ponegoro untuk ikut menyaksikan untuk detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini di pusat nanti di Istana Negara nih rekan Dani, luar biasa.
0: Baik, sahabat pendengar, dan tadi sudah kita tahu bersama di mana tadi juga diselenggarakan penyematan penghargaan Satya Lencana oleh pemerintah Kota Magelang ya. Yang mana saat ini pun kita sudah bersama beliau, salah satu dari penerima penyematan Satya Lencana yang sudah ada di samping kita saat ini.
1: Oke, ini dengan Bapak Sri Yoga. Siska Sri Yoga, luar biasa, dari BPBD Kota Magelang yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Leres, Pak.
2: Betul.
1: Selamat pagi, Pak Yoga.
2: Selamat pagi, pendengar Magelang FM. Perkenalkan, saya Yoga dari BPBD Kota Magelang, dan hari ini kami mendapatkan Satya Lencana yang ke-10 tahun atas pengabdian kami.
0: Ini tentunya semua punya keinginan dan pengen mendapatkan penyematan ini ya. Mungkin bisa dibagikan, Mas, seperti apa sih?
2: Jadi, dengan baik, terima kasih. Jadi waktu di BWD dari bagian umum ada pengumuman untuk usulan ya, nama-nama ASN PNS yang sudah berdedikasi selama 10, 20 maupun 30 tahun. Dan kebetulan kami dipilih, diberikan kepercayaan ini oleh kantor untuk mendapatkan yang 10 tahun.
0: Dan tentunya kita juga ingin tahu, seperti apa sih yang sudah dilakukan? Kok padahalnya terpilih menjadi salah satu pegawai negeri sipil penerima Satya Lencana ini?
2: Jadi salah satu kriterianya adalah kesetiaan kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu salah satu kriteria, jadi tidak memiliki hukuman disiplin, ya. Kemudian ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi.
1: Baik, untuk pesannya kepada masyarakat ini sebagai salah satu penerima Satya Lencana Karya Satya, Bapak Yoga, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat biar lebih semangat di momen 17 Agustus ini.
2: Ya. Baik, di momen hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun ini, kami mengajak masyarakat untuk terus mencintai Indonesia. Apapun jabatan kita, apapun peran kita, ambil bagian untuk terus mencintai negeri ini.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Yoga untuk waktunya, luar biasa. Dan semoga ini menjadi penyemangat ya untuk kita semua, tidak hanya dari ASN saja, tapi seluruh masyarakat untuk selalu berprestasi seperti Pak Yoga.
0: Terima kasih
1: Pak Yoga.
0: Terima kasih. Selamat. Terima kasih.
1: Baik, selamat mendengar. Kita masih bersama ya. Dan kita masih di lingkungan lapangan Rindam 4 di Ponegoro. Betul,
0: Dani? Salsa. Dan Salsa, saat ini bisa kita lihat bersama di mana para peserta upacara yang tadi mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini pun juga sudah ada beberapa yang mulai meninggalkan lapangan upacara ya. Yuk, salsa kita jalan lagi, kita bakal cari juga.
1: Tentunya saudara-saudara kita yang jadi informasi nih buat saudara-saudara semua bahwa tema di tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang setiap harinya setiap siaran kita selalu dengungkan ya.
0: Betul sekali. Betul sekali.
1: Semangat. Luar biasa ini. Ini meskipun sudah mulai masuk siang hari dan matahari sudah menunjukkan sinarnya ya Dani. Ini
0: tetap semangat ya.
1: Tetap semangat ya. Harus tetap semangat karena momen 17 Agustus ini pun nanti juga akan jadi tonggak kita untuk lebih semangat lagi berprestasi seperti
0: betul
1: itu
0: sekali,
1: ya.
0: Salsa. Dan ini menyebabkan satu peninggalan juga dari pahlawan kita di mana semangatnya itu yang memang harus kita warisi sama saat ini kan.
1: Oke. Nah, kalau temanya sendiri dan ini dipilih sebagai landasan untuk membawa pesan kuat ya biar masyarakat itu fokus untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan nih.
0: Betul sekali Salsa. Salsa, kalau kita
3: terbatas.
0: Baik. Salsa.
1: Oke, baik. Ini bersama dengan Bapak Selamat Sentosa, Bapak Haka. Luar biasa. Bagaimana Pak hari ini kesannya mengikuti upacara sebagai tamu undangan?
4: Ya, ini kan satu kehormatan bagi bangsa Indonesia ya. Kita bisa merayakan ulang tahun ke-81.
0: Ya.
4: Ya, apalagi kita sebagai warga negara Kota Magelang dengan mengadakan upacara ini menggugah semangat patriotisme.
0: Baik.
4: Dan saya lihat bahwa antusiasme warga Magelang tentang merah putih, tentang hari kemerdekaan ini sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang memberikan satu ruang adanya alun-alun bisa dikenal sebagai alun-alun Bhinneka Tunggal Ika karena dibangunnya Pura Jagatnata. Jadi di situ ada Masjid Agung, ada Gereja Santo Ignatius, ada Kelenteng Leong Hobyo, ada Gereja Kristen, juga ada dari Pura Jagatnata. Jadi ya, lima agama ada di satu alun-alun.
0: Baik.
4: Mungkin itu alun-alun pertama di Indonesia yang merupakan alun-alun Bhinneka Tunggal Ika.
0: Baik. Pesan ya untuk warga Kota Magelang, Bapak.
4: Kalau pesan untuk warga Kota Magelang, ya pertama selalu jaga keindahan, selalu jaga kerukunan, dan juga ayo kita, utamanya yang bagi muda-muda, yang para muda-mudi, ayo semangat untuk memajukan Kota Magelang bersama-sama. Ide kreativitas sangat ditunggu-tunggu.
0: Baik.
4: Ya,
0: baik.
4: Semoga Magelang semakin bercahaya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu. Terima kasih.
1: Luar biasa. Rekan Deni ini tidak hanya dari para pemangku kepentingan ya, stakeholder, tetapi semuanya dari pengusaha pun juga turut serta untuk menyemarakan. Dan ini juga membangun semangat kita terhadap 17 Agustus ini, kemerdekaan ini, untuk membangun ya pembangunan bangsa.
0: Betul sekali Sasa. Di mana satu pembangunan ya di manapun termasuk di Kota Magelang akan terjalin baik dan akan berjalan lancar kalau tahu memang itu ada yang namanya kerjasama antara pemerintah dan warga masyarakat dan para pengusaha di Kota Magelang ya Salsa ya.
1: Betul sekali. Dan ini sungguh luar biasa bahwa memang tadi juga disampaikan ada Pura Jagatnata ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi satu-satunya dan mungkin menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia. Bahwa alun-alun Kota Magelang ini menjadi pusat untuk kelima agama ya, luar biasa sekali.
0: Dan ini sebagai satu simbol kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Oke.
1: Baik. Luar biasa, rekan Dani. Kita juga sudah mulai ini tamu undangan dan juga peserta upacara sudah mulai meninggalkan lapangan upacara, sudah mulai sepi nih,
0: iya,
1: kan Dani?
0: Betul sekali Salsa. Tapi moga aja dengan apa terlaksananya kegiatan berhari ini, ya, upacara bendera dalam rangka hari kemerdekaan RI yang ke-81 ini bukan hanya satu seremonial saja, tapi ini menjadi satu pertanda bahwa dengan apa semangat yang luar biasa kita punya saat ini, ini akan menjadi satu modal bahwa moga Indonesia akan semakin baik dan semakin maju.
1: Betul sekali, seperti slogan dan juga temanya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Luar biasa, ini menjadi sebuah tonggak untuk kita semua ya, bahwa Indonesia itu harus terus berdaulat, adil, dan juga seluruh elemen masyarakatnya makmur sejahtera.
0: Amin. Terima
1: kasih. Baik, tidak terasa rekan Dani, kita sudah menemani ya di siaran khusus di hari ini, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, tepatnya
0: 2026,
1: hari di lapangan Rindam 4 di Ponorogo.
0: Baik, dengan berakhirnya acara berakhir ini, saya juga Dani pamit undur. Terima kasih persamaannya.
1: Saya Salsa juga pamit undur dari ruang dengar Anda.
0: 81 tahun Indonesia
1: berdaulat, adil, dan makmur.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siaran khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Kota Magelang. Disiarkan langsung dari lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Magelang. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, sahabat pendengar, kembali lagi di tengah ruang dengar Anda. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun baru saja kita simak begitu ya dari ruang dengar Anda. Dan juga ini menjadi keberhasilan tersendiri bila mana upacara betul-betul khidmat, kemudian semua peserta upacara terkondisikan dengan baik, menjadi kebanggaan juga bagi para orang tua yang mana buah hatinya mengikuti sebagai petugas upacara pada pagi hari ini atau di manapun itu, karena menjadi petugas paskibraka juga merupakan sebuah prestasi tersendiri begitu ya. Apalagi nilai-nilai kepemimpinan terus ditingkatkan. Oke, selamat untuk para petugas upacara yang menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas dan juga sudah selesai. Kali ini Vita bakal menemani melanjutkan ya semangat pagi sampai nanti jam 11. Jadi Vita tunggu kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882 135 135, dan juga bisa telepon di 366-899. Stay tune terus bareng sama Vita, cuma di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Mata Mutiara karya Wilbert E. Sher, penulis buku-buku administrasi dan manajemen terkenal di Amerika Serikat. Toleransi adalah minyak yang melumasi friksi dalam kehidupan.
1: Insan edukasi, sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
8: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Sobat Pendengar, di hari Senin 17 Agustus 2026 ini Radio Magelang FM spesial ya, menyiarkan tadi rangkaian upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan spesial, kami hanya mengudara hingga pukul 11 siang saja. Jadi selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semuanya. Malam tadi sudah tirakatan begitu ya, dan kemungkinan juga sudah bertabur banyak door prize, banyak hadiah, membuat satu tetangga dengan tetangga lainnya makin guyup rukun lagi. Vita ngucapin selamat pagi juga nih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Bu Riono, apa kabar Ibu? Semoga sehat. Salam-salam untuk Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga Mbak Murni, ada Mbak Erna, Mbak Susi juga, Mbak Nungki. Apa kabar buat Bu Tuti, Mama Vega dan semuanya ya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap jaya sepanjang masa merdeka. Terima kasih buat Bu Riono, salam sehat selalu. Dan untuk hari ini ya, memang siaran ini menjadi lebih spesial. Jadi sahabat pendengar terus bisa menikmati lagu-lagu yang Vita hadirkan untuk bisa menemani aktivitas di pagi hari ini. Sana please welcome Symphony Queen Bandit bareng sama Zara Lawson.

0: Aku pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM bersama Vita dalam Kabar Indonesia. Dari RRI Jakarta dikabarkan tim pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat siap menjalankan tugas di Istana Merdeka. Mereka telah mengemban tugas untuk kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang digelar sebagai momentum hari ulang tahun HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026 hari ini. Tahun ini, para putra putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Serina Olivia Apriani Teo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk Ekten Janete Hekboy. Ekten merupakan putri daerah asal Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi. Fahri saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diamanahkan kepada I. Nyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti. Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan itu tengah menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sementara untuk pembentang bendera diamanahkan kepada pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu M. Aryo Wira Zandika Y. Pada informasi lainnya, yakni sebagai komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Ahmad Raditya, Paskibraka asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Raditya menduduki bangku sekolah di SMK Penerbangan AAB Adi Sucipto, Yogyakarta. Sementara Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Mar Rahmatsah Adi Putra yang kini menjabat Komandan Kompi Senapan H Unif 9 Brigif 4 BS Korps Marinir. Dengan ditetapkannya tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, seluruh anggota yang terpilih menjalankan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

FM, sobat pendengar, sampai jam 11 saja ya. Radio Magelang FM mengudara di 103,5 Magelang FM. Terkait adanya pemeliharaan pemancar ya, dan juga maintenance, sehingga kita mengudara lagi besok di pukul 5, tepatnya hari Selasa 18 Agustus 2026. Tetap semarak dengan semangat kemerdekaan, yang pasti kita berjuang dengan profesi masing-masing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dari nilai keagamaan. 6. Tetap semarak dengan semangat kemerdekaan, yang pasti kita berjuang dengan profesi masing-masing dengan menjunjung

dengan sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara

Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Kumar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu pada program Jaya Iman pagi hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang arti kebijaksanaan merupakan benteng terkuat dalam menghadapi perubahan zaman. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, kita hidup pada masa ketika perubahan berlangsung begitu cepat. Kemajuan teknologi, derasnya arus informasi, serta berbagai tantangan kehidupan menuntut kita untuk selalu mampu beradaptasi. Dalam situasi seperti ini, banyak orang berlomba untuk mengejar kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah kunci keberhasilan. Namun sesungguhnya, kehidupan mengajarkan sebuah kenyataan yang berbeda. Kekuatan bukanlah jaminan kemenangan, dan kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Banyak orang yang mampu membangun sesuatu yang besar, tetapi gagal mempertahankannya karena kehilangan kebijaksanaan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, yang membuat seseorang itu untuk tetap kokoh dalam menghadapi badai kehidupan bukanlah otot yang kuat ataupun harta yang melimpah, melainkan adalah kebijaksanaan yang menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupannya. Ajaran ini seperti yang disampaikan dalam Panca Tantra Mitra Beda Sloka 1.7 yang berbunyi, Adite Yaidam Nityam Niti Sastram Snroti Jana Parabhavam Apnoti Sakrat Api Kadacana, yang artinya, barang siapa yang senantiasa mempelajari dan mendengarkan ajaran kebijaksanaan serta ilmu tata kehidupan, maka ia tidak akan mengalami kekalahan atau kehancuran, bahkan oleh Dewa Indra sekalipun. Sloka ini bukanlah janji bahwa orang yang mempelajari kebijaksanaan akan selalu berhasil dalam setiap persoalan. Kehidupan tetap menghadirkan ujian, kegagalan, dan berbagai tantangan. Akan tetapi, orang yang menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup tidak akan mudah runtuh oleh keadaan. Ia mungkin mengalami kegagalan, tetapi tidak kehilangan harapan. Ia mungkin menghadapi kesulitan, tetapi tidak kehilangan arah. Ia mungkin kehilangan jabatan atau harta, tetapi tidak kehilangan kejujuran, harga diri, dan nilai-nilai Dharma yang menjadi pegangan hidupnya. Inilah kemenangan sejati, yaitu kemenangan atas diri sendiri, kemenangan atas rasa takut, amarah, keserakahan, dan segala kelemahan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Dalam sloka ini juga disebutkan bahwa orang yang

jari Niti Sastra itu tidak mudah dikalahkan bahkan oleh Dewa Indra. Tentu pernyataan ini bukan berarti manusia itu lebih hebat daripada para dewa. Dalam filsafat Hindu dikatakan bahwa Dewa Indra itu merupakan simbol kejayaan, kekuasaan, kemakmuran, dan kekuatan duniawi. Melalui simbol tersebut, sloka ini hendak mengajarkan bahwa kebijaksanaan merupakan kekuatan batin yang jauh lebih kokoh daripada kekuatan lahiriah. Tubuh yang kuat pada akhirnya akan melemah karena usia. Jabatan yang tinggi suatu kebijaksanaan akan tetap menjadi cahaya yang menuntun manusia dalam setiap situasi kehidupan. Orang yang bijaksana mampu menggunakan kekayaan tanpa diperbudak oleh harta. Ia mampu menggunakan kekuasaan tanpa dikuasai oleh kesombongan. Ia mampu memanfaatkan kecerdasan tanpa merendahkan orang lain. Semua yang dimilikinya digunakan sebagai sarana kekuasaan.

bersama saya Nuri Krisnawati dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Secara sederhana, yang dimaksud dengan niti itu adalah ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma. Niti itu bukan hanya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga merupakan kemampuan memilih tindakan yang paling tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang benar serta demi tujuan yang baik. Kebijaksanaan itu tampak ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya. Kebijaksanaan tampak ketika seseorang berpikir sebelum berbicara. Kebijaksanaan juga tampak ketika seseorang mempertimbangkan akibat dari setiap keputusan yang diambilnya. Orang yang memiliki niti memahami bahwa tidak semua persoalan itu harus diselesaikan dengan kemarahan. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan permusuhan. Dan tidak semua kemenangan harus diraih dengan mengalahkan orang lain. Justru kemenangan terbesar adalah ketika seseorang mampu mengalahkan ego, keserakahan, iri hati, dan amarah yang ada dalam dirinya sendiri. Apabila kita memperhatikan kehidupan di sekitar kita, akan banyak sekali persoalan yang muncul bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena kurangnya kebijaksanaan. Sebagai contoh, sebuah keluarga itu akan kehilangan keharmonisan bukan semata-mata karena kekurangan harta, tetapi karena hilangnya kesediaan untuk saling mendengarkan. Persahabatan juga akan menjadi renggang bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena masing-masing merasa dirinya paling benar. Organisasi juga akan menjadi rapuh bukan karena kekurangan anggota, tetapi karena kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada tujuan bersama. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, banyak konflik lahir bukan karena tidak ada jalan keluar, melainkan karena manusia itu lebih cepat berbicara daripada mendengar, lebih cepat menghakimi daripada memahami. Karena itulah di dalam niti mengajarkan kita untuk senantiasa bertanya kepada diri sendiri sebelum berbicara dan bertindak. Sloka ini juga menggunakan dua kata yang sangat bermakna, yaitu adite yang berarti mempelajari dan sroti yang berarti mendengarkan. Kedua kata ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu tidak lahir secara instan. Ia bertumbuh melalui kemauan untuk terus belajar dan kerendahan hati untuk mau mendengarkan. Belajar bukan hanya melalui kitab suci atau bangku pendidikan. Kehidupan sendiri adalah guru yang paling setia. Kegagalan mengajarkan keteguhan, keberhasilan mengajarkan rasa syukur, kritik melatih kerendahan hati, kesalahan mengajarkan kehati-hatian. Bahkan setiap orang yang kita temui itu dapat menjadi guru apabila kita membuka hati untuk belajar. Semakin seseorang mendalami Dharma, semakin ia menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, orang yang benar-benar bijaksana tidak mudah merasa paling pintar, paling benar, ataupun paling hebat. Sebaliknya, ia akan semakin rendah hati, semakin sabar, dan semakin berhati-hati dalam setiap pikiran, perkataan maupun tindakannya. Di era digital seperti sekarang, informasi datang begitu cepat. Berbagai berita, komentar, dan pendapat silih berganti memenuhi ruangan kehidupan kita. Sayangnya, derasnya informasi itu tidak selalu diiringi dengan bertambahnya kebijaksanaan. Seringkali, kita tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu sebelum memahami kenyataannya. Mudah mempercayai kabar yang belum tentu benar, cepat memberikan penilaian tanpa mengatakan
mengetahui duduk persoalannya. Karena itu ajaran Panca Tantra tetap relevan hingga saat ini. Kita memerlukan niti, yaitu kebijaksanaan, untuk menyaring informasi, mengendalikan emosi, menjaga tutur kata, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Dharma. Apabila setiap keputusan itu dilandasi oleh kebijaksanaan, keluarga akan menjadi lebih harmonis, lingkungan kerja lebih damai, masyarakat lebih rukun, dan kehidupan pun menjadi lebih tentram. Marilah kita membiasakan diri untuk terus belajar, membaca kitab suci, mendengarkan wejangan Dharma, menghormati guru dan orang tua, serta membuka hati terhadap setiap pelajaran yang diberikan kehidupan. Karena sesungguhnya kebijaksanaan bukanlah bakat yang dibawa sejak lahir. Kebijaksanaan adalah karakter luhur yang dibentuk melalui proses belajar, pengalaman, pengendalian diri, dan kesetiaan menjalankan Dharma. Semakin kita bertumbuh dalam kebijaksanaan, semakin kuat pula kita menghadapi perubahan zaman. Ketika Dharma menjadi dasar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan, tidak ada keadaan yang mampu menggoyahkan keteguhan hati kita. Itulah kemenangan sejati yang diajarkan oleh Panca Tantra Mitra Vida. Kemenangan yang tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kebijaksanaan yang berakar kuat pada Dharma. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman.

Tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum, semangat pagi, hai hai hai. Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kembali hadir di sini, di Semangat Pagi bersama Mita ya, sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru dan terpopuler. Yang tentu aja deh bisa di request pagi ini ya, untuk bisa menambah semangat kamu di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Terus bersemangat ya sahabat pendengar. Ya, selamat Hari Merdeka untuk Republik Indonesia tercinta. Semoga kita selalu bisa menghiasi negeri ini dengan full kebaikan ya. Oke, langsung aja. Jangan lupa juga yang pengen gabung ya, untuk bisa dengerin Radio Magelang FM di luar kota, bisa didengerin juga melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, hari ini mestinya harus lebih baik dari kemarin ya. Ini dia, satu lagu yang bakal buka suara kita pagi hari ini bersama Isyana Saraswati featuring Hindia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

0: Kata Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Semangat pagi. Jalani aktivitas hari ini. Yang lagi siap-siap juga untuk menuju ke tempat aktivitas, jangan lupa sarapan. Yo, jangan kebanyakan harapan ya. Walaupun harapan itu tetap penting, perlu banget, iya kan? Dan setiap tantangan adalah cara hidup mendewasakan kita. Jadi hadapi ya semua tantangan dengan penuh semangat. Oke deh, pagi ini yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM bersama Mita pagi ini. Hai, pagi deh buat Theo yang ada di Mertayudan, yang lagi siap-siap ya ke sekolah. Yuk siapin segala sesuatunya, semangat deh selalu ya. Salam-salam buat semuanya aja deh Mbak Mita. Oke, tunggu ya lagunya. Hai juga buat Pak Herman, selamat pagi, semangat beraktivitas pagi ini. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Pak Herman lagunya Dua Cincin dari Hello. Salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Ruyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, juga untuk Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, dan Mbak Erna Dwi. Semua pendengar Magelang FM, semoga terhibur dan selalu sehat untuk penyiarnya juga. Oke, terima kasih Pak Herman, doa yang sama pastinya ya. Hai juga pagi Mbak Nadine, pagi Mita, pagi juga, sehat selalu ya. Tetap semangat, siap. Mau minta MK-nya dong, mahal ini sisa rasa. Aduh, rasa apa nih? Yang pasti sisa rasa semangat kemarin ya, malam tirakatan, dan tentu saja mungkin kemarin juga ikutan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ya. Baik, salam-salamnya buat semua pendengar setia Magelang FM dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi. Semangat beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa dipersiapin segala sesuatunya, barangkali ada bekal yang belum kebawa atau surat-surat penting lainnya, biar semuanya lancar. Oke, dicek-cek kembali ya.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dikutip dari laman RRI hari ini, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat semangat persatuan, kebersamaan dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia. New single.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Semangat pagi!
3: Semangat pagi!
5: Sahabat pendengar, jangan biarkan kecewa merampas semangatmu ya. Jadi teruslah deh berjuang. Oke, semangat pagi bersama Mita sampai nanti jam 9 masih terus membersamai sahabat pendengar pagi ini. Hati-hati di jalan yang sudah ready mau berangkat ke tempat aktivitas atau barangkali ada yang lagi di jalan juga. Selamat sampai di tujuan ya. Baik, terima kasih. Halo, apa kabarnya Mbak Murni di Sorobayan yang udah siap-siap juga. Hati-hati di jalan ya ke tempat aktivitas. Waalaikumsalam. Kirim salamnya buat Oma Kenzo. Selamat pagi juga untuk Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadawa, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, Mbak Yuli Hera, juga untuk Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Mbak Eni Widya, Pak Iwan, Mama Vega. Pagi juga buat Bu Tuti Haryanti dan untuk semua pendengar Magelang FM. Lagunya tadi Mahalini udah muncul ya dengan Sisa Rasa. Boleh nanti request lagu yang lain ya Mbak Murni. Pagi juga untuk Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat-semangat pagi. Salamnya buat para pendengar Magelang FM dan juga pendengar setia Pak Tarmono, Bu Sadowo, Bu Eti, juga buat Bu Haryani, Bunda Yahya, buat Mbak Erna. Salam kenal dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Buat Mbak Mita sukses selalu. Amin. Sukses selalu juga ya buat Pak Ari yang ada di Gorontalo. Semangat beraktivitas. Salam buat murid-murid tercintanya. Halo juga buat Bu Riono yang ada di Dudan. Semangat pagi juga. Semangat beraktivitas Bun. Lagunya siap ditunggu. Salamnya buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, juga untuk Pak Priyanto. Buat Eyang di Poyono, juga untuk Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Nungki, Bu Eti, Bu Sadowo, Bu Tuti, Mbak Sekar, dan semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat, sukses, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga, semangat ya Bun. Lagunya ditunggu nanti. Bu Endang Wahyu, selamat pagi juga. Nanti habis warta berita ya, lagu-lagunya ya. Kita akan ketemu dulu bareng Toton Karibu. Ngapain repot?

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.